Bosi senye Boswa womene sempa Debrane mamba Obi Sum Obi Sum Obi Sum Obi Sum Obi